0: Well, sorry about that. We've already heard the news. Salah tuh.
1: It's kita okay.
0: Belum weathernya yang belum di iniin.
1: Weather forecast ya. Yeah.
0: Well, anyway.
1: Good morning, Sandra.
0: Good morning, Pak Chris.
1: Are you going to
0: kita
1: kasih informasi tentang
0: weather
1: tentang
0: cuaca? Ya.
1: Atau cahaya mungkin coba ya. Mm-mm. Let's take a look, quick look at the weather around Bendigo for a few days, Busandra. Today, Saturday, we are expecting mostly sunny condition with the top around 18 degrees. It might feel a little bit chilly this morning, but once the sun come out, I think it should be quite pleasant. Tomorrow, Sunday, even better. Plenty of sunshine and top around 19 degrees. So if you've been looking for an excuse to get out of the house, there you go. The weather has officially given you permission. Monday is looking pretty good as well, mostly sunny, with another top around 20 degrees. Then come Tuesday, the first day of spring. Oh yeah, first day of spring, Tuesday, Sandra.
0: Yeah.
1: Temperature should climb to around 20 to 21 degrees. But, oh, there's a chance of shower later in the day. So enjoy the sunshine while you can, and maybe you can put umbrella. Don't put umbrella too far away just yet. That's your Bendigo weather forecast today. And whatever the weather, there's always a little bit sunshine here on Gado Gado Nusantara.
0: Yeah, selamat pagi.
1: Okay, welcome to Gado Gado Nusantara, ya.
0: Dari Phoenix, ya.
1: Dari Phoenix FM 106.7.
0: Bentar.
1: Hari ini kita mau bicara apa,
0: kita
1: Bu Sandra?
0: Ngapain nih kita nih? Kita apa kita pasang sponsor dulu ya?
1: Okay.
0: Sponsor pagi hari ini itu dari loh, kok nomornya hilang ya?
1: Oke. Okay.
0: Kemana nih nomornya? Ah, ini coba kita lihat ini.
1: Ya.
0: Kita lihat sponsor kita sekarang.
2: Phoenix FM sponsor.
3: Choosing new floors? Let us come to you. At All Floors Bendigo, we bring the samples to your door so you can see the carpet and vinyl in your own home, in your own light. And you deal with the owner direct. No middleman, no sales pitch, just honest advice from someone who stands behind the work. All Floors Bendigo, quality flooring done properly. Call 0418 698 619 or visit allfloorsbendigo.com to book your free in-home visit today.
4: Sponsoring Phoenix FM.
5: Imagine the joy of helping a child feel safe, supported, and truly loved.
6: That's the power of foster care.
5: Every day, foster carers make a real difference to young people, sharing laughter, building trust, and creating memories that last a lifetime.
6: Are you ready to open your heart and your home to a child?
5: Become a foster carer with MacKillop Family Services today and discover how rewarding it can be.
6: Visit mckillop.org.au to learn more.
0: Itulah sponsor kita pagi ini, Pak.
1: Oke, hari ini minggu terakhir bulan Agustus ya. Oke.
0: Tanggal berapa hari ini?
1: 29.
0: Belum dong, berarti masih ada 2 hari ya, Pak?
1: Iya.
0: Nah, ayo kita cari-cari CD dulu buat lagu kita, untuk pertama kita apa nih?
1: Tadinya saya berpikir ya, Bu Sandra, ya, kita bisa menggunakan satu platform untuk listener kita gitu hari ini, tapi nyata kita belum ada akses ke situ ya untuk gunakan itu
0: untuk
1: ya.
0: Untuk wifi. Belum ada wifi-nya kita.
1: Bukan. Maksud saya harus bicara sama technician-nya lagi ya besok minggu depan ya atau sebentar. Anyway, nanti saya coba cari deh. Tadinya saya pikir kita mau dengar lagu apa. Senam pagi.
0: itu rahasia Pak, jangan dikasih tahu.
1: Oh, jangan tahu.
0: Iya kan? Coba tutup mata terus pilih satu lagu aja gitu loh.
4: Okay.
0: Gimana kabarnya pagi ini nih? Semoga hari Sabtu namanya matahari cerah.
4: Iya. Iya.
0: Kita bisa melakukan apa aja yang kita mau ya, nggak terlalu dingin juga. Saya pakai jaket nih di dalam studio, agak-agak hangat, terlalu hangat.
4: Iya, di sini agak hangat ya, Bu Sandra ya.
0: Ya, di studio memang selalu cuacanya begini, beginilah.
4: Cuaca ya.
0: Karena untuk alat-alat kita juga perlu apa tuh temperatur yang stabil gitu ya.
4: Iya,
0: jadi selalu kalau di dalam itu agak hangat. Wah, Pak Krisni lagi nyari-nyari lagu nih.
4: Iya, kita ada punya beberapa
0: lama
4: koleksi
0: sekali.
4: Bu Sandra.
0: Ayo dong, ayo kita pasang kita lagu cengeng, Pak.
4: Enggak, saya pengen dengar lagu
0: pagi-pagi
4: yang ceria gitu, Bu Sandra. Eh? Lagu yang ceria dari Vina Krisya atau Vina Panduwinata atau Krisya atau ya, even
0: ya.
4: Iwan Fals.
0: Untuk yang pertama bolehlah. Wah, masih baru nih CD-nya.
4: Iya.
0: Harus dibuka dulu plastiknya.
4: Iya, Bu Sandra, gimana week ini? Saya dengar hari Minggu ini ada lagi restoran Indonesia yang baru dibuka ya di Bendigo ya.
0: Ya itu semakin sebenarnya lengkap, sih ya. Bukan sorry. Bukan restoran sih, Pak.
4: Iya.
0: Semacam kafe gitu loh.
4: Oh, oke. Okay. Kafe kecil, jadi size-nya kecil ya.
0: Itu bakminya enak sekali ya. Ada bakpao juga.
4: Saya udah coba kemarin.
0: Saya nggak bisa sebut namanya, tapi ya di dekat-dekat situ dah. Dekat-dekat
4: yang lama.
0: Di daerah, apa namanya tuh? Littleton Terrace gitu
4: Littleton
0: kan.
4: Littleton Terrace, iya.
0: Silahkan kalau mau dilihat.
4: Iya.
0: Pasti ketemulah.
4: Iya, betul.
0: Karena orang-orangnya juga namanya Bendigo kan, komunitas kita nggak terlalu besar,
4: iya.
0: Jadi masih bisa kita tahu. Nih CD sudah terpilih.
4: Kita coba putar lagu ciptaan Guru Soekarno Putra dinyanyikan oleh Krisya, itu Kala Sang Surya Tenggelam.
0: Oh gitu. Iya itu tapi apa namanya remote-nya jangan jauh-jauh dong. Lama-lama nanti saya jadi
4: Kala Sang Surya
0: tangan panjang. CD satu nih ya.
4: Iya, nomor satu.
0: CD satu, nomor satu.
4: Iya.
0: Nomor satu kita play.
4: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.

0: That's Krisha, ya, Bu, ya.
1: Yeah.
0: Krisha. Anyway, Ibu Sandra, ini acara Gado-Gado Nusantara kita. Kita hari ini dengar musik juga Gado-Gado.
1: Iya, betul. Ada. Gado-gado, tapi kalau musik kan memang selalu Gado-Gado kan? Bermacam musik, beragam style.
0: Iya, betul. Ada musik, ada, iya betul. Yang hanya satu yang missing dari ini apa?
1: Apa itu?
0: Peanut butter.
1: Selek kacang.
0: Selek kacang. Semuanya sudah ada, Gado-Gado. Ya. Bu Sandra, kita punya acara apa ya? Discovery Indonesia. Kemarin saya jalan di apa namanya, di Hargrave Mall. Saya lihat ada display, digital display.
1: Ya.
0: Di situ ada promotion tentang program kita yang akan diadakan tanggal 12 ya.
1: Tanggal 12 September.
0: Kita ingatkan kembali listener kita ya. Tanggal 12 September.
1: Ya.
0: Jam berapa, Bu?
1: Itu hari Sabtu ya?
0: Hari Sabtu ya.
1: Kita mulai dari jam 9 sampai jam 3. Tapi kalau misalnya acara kita belum selesai jam 3 ya mungkin sampai selesai lah.
0: Iya.
1: Dan kalau misalnya ada yang mau volunteer.
0: Iya, betul.
1: Di waktu acara itu kita, karena kita perlu banyak volunteer ya. Rencananya ya untuk bantu-bantu mungkin lihat-lihat security,
0: beres-beres. Ya. Nanti saya juga ada ya, di sana.
1: Kan? Silakan deh hubungi Chris atau Sandra atau Pak Harry,
0: ya
1: kan? Di WhatsApp kita juga ada. Silakan DM atau ya.
0: Ya. Programnya apa aja itu, Bu Sandra? Lah. Programnya apa aja, Bu Sandra?
1: Programnya
0: hari
1: nanti
0: itu
1: kita akan ada tarian, ada makanan juga yang akan datang dari Melbourne ya,
0: dan
1: jual makanan, nasi gudeg.
0: Oh, interesting. Nasi gudeg apa itu, nasi gudeg? Mungkin
1: nasi gudeg. Nasi gudeg itu dari Jogja ya.
0: Nangka muda?
1: Nangka muda, ya.
0: Iya, betul.
1: Jangan ditanya gimana cara bikin, saya nggak tahu. Yang penting kita makannya bisa.
0: Iya.
1: Iya. Terus, ngomong-ngomong tentang gudeg, Pak.
0: Iya.
1: Gudeg itu ada dalam kalengan loh.
0: Iya, betul. Saya pernah temukan itu di Yogyakarta. Mereka bikin gudeg dalam kaleng. Terus dijual dalam bentuk kaleng size.
1: Kalengnya nggak besar ya, kalengnya nggak besar. Tapi di dalamnya itu ada sepotong ayam, ada telur, ada gudegnya.
0: Iya, ya kan? Ya betul. Ya, saya pikir teknologi memang sudah harusnya seperti itu ya, mengangkat makanan-makanan atau minuman yang ada di Indonesia ya untuk dilepas ke dijual, diekspor gitu ya, atau dijual di pasar. Di tempat saya di Tobelo itu ya ada satu pabrik di tempat asal saya gitu, Bu Sandra. Ada satu pabrik kelapa terbesar di saya bisa bilang di Indonesia ya. Dia mengekspor sampai ke Cina ya. Dia belum masuk pasarnya, dia belum masuk barangnya ke Australia, tapi amazing gitu ya. Ada begitu banyak potensi kelapa di sana. Baru sekarang mereka buatkan itu apa? Pabrik kelapa gitu. Air, dia menghasilkan air kelapa, kemudian daging kelapa, daging buah kelapa. Bahkan mereka masukkan dalam kaleng, bukan kalengnya, karton box itu, terus diekspor ke China.
1: Yeah.
0: Seperti yang kita temukan di sini, yang kebanyakan dari Thailand.
1: Dari Thailand ya, kebanyakan. Atau paling dikit Malaysia.
0: Iya, padahal sayang ya, di Indonesia itu banyak sekali kelapa.
1: Kelapa itu banyak sekali fungsinya ya.
0: Betul.
1: Dari kulit sampai dalam, itu ada gunanya.
0: Sampai batang pohonnya.
1: Iya. Oh iya, betul.
0: Iya, dibikin rumah.
1: Nah, itu.
0: Bikin rumah, bahan untuk bikin rumah di daerah-daerah timur itu dari batang kelapa.
1: Sama daunnya juga ya.
0: Daun, ya daunnya bisa bikin untuk atap.
1: Atapnya
0: ya,
1: kan?
0: Atap di kampung.
1: Supaya nggak hujan, supaya nggak basah.
0: Iya, betul.
1: Ya, terus apa lagi nih?
0: Ya, weekend.
1: Coba sabut kelapa kita pakai untuk apa?
0: Cuci Sebentar. Ada teknologi sekarang yang menemukan sabut kelapa itu untuk dibikin peredam mobil Volvo. Jadi iya, dia punya dalam pintu itu kan harus ada peredamnya. Iya.
1: Jadi kayak insulasi.
0: Insulation, ya. Itu dibikin dari sabut kelapa.
1: Nah itu.
0: Itu sudah jalan cukup lama itu. Bisa di Google itu. Itu insulation untuk peredam suara di mobil Volvo itu dipakai dari daun kelapa. Dari sabut kelapa, sorry.
1: Iya. Terus batoknya?
0: Batoknya itu bisa bikin briket.
1: Ya, kita mulai kan.
0: Bikin briket. Briket itu arang
1: untuk masak.
0: Masak ya. Itu banyak sekali gunanya untuk bikin sate atau untuk jadi briket yang
1: ya, semacam ya samalah fungsinya seperti arang ya.
0: Arang, iya, arang watok arang ya namanya ya.
1: Tapi dia enggak ada apinya kan? Cuma panasnya.
0: Iya betul ya, seperti arang. Arangnya tuh tidak menyala penuh.
1: Kalau arang kan kita nyalain apinya keluar kan. Tapi kalau batok enggak kan, cuma panasnya.
0: Iya betul ya, itu sangat terkenal di beberapa tempat tertentu ya Bu Sandra. Di Indonesia Timur itu mereka masih menggunakan itu. Zaman dulu tuh saya bahkan masih mengingat orang bikin setrika pakai briket kelapa, pakai batok kelapa. Terus dari dagingnya mereka bisa bikin kopra atau bikin dijual bersama dengan airnya, daging buah kelapa maksud saya. Itu bisa diproses jadi kopra. Kopra itu apa? Kopra itu daging kelapa yang dikeringkan lalu bisa dijadikan minyak kelapa.
1: Minyak kelapa. Nah, itu salah satunya tuh, lupa saya. Minyak ya?
0: Iya.
1: Tapi kalau kopra itu warnanya putih kan?
0: Di asap jadi agak coklat. Jadi itu daging kelapa kan putih. Terus diasapi. Diasapi itu cara pengawetannya, diasapi. Kemudian nanti kalau diperas keluar minyak itu.
1: Keluar minyak ya?
0: Ya, itu yang jadinya virgin coconut oil atau VCO atau ya coconut oil gitu.
1: Kalau kopra itu kan yang kita kenal. Kalau di sini kalau nggak salah namanya kova.
0: Kova ya. Kova, saya ya? Saya belum pernah lihat di sini, tapi kalau
1: ada di Woolies.
0: Kova ya, kova.
1: Kova, iya.
0: Peruntukannya apa ya kalau di sini ya? Saya lihat itu cuma jadi raw material untuk jadi minyak. Di produce jadi minyak gitu.
1: Ya, karena untuk kue-kue juga kadang-kadang mereka pakai kova.
0: Oh, pakai kova ya. Jadi kelapa itu sangat bermanfaat ya. Satu kalau di Indonesia Timur itu tidak ditanam.
1: Maksudnya?
0: Dia sudah ada begitu. Di pinggir-pinggir pantai itu semua ada kelapa. Beda dengan kelapa sawit ya, yang ditanam dari tandan buah segar, diambil kemudian dia punya biji, kemudian disemai lalu ditanam. Ya. Kalau kelapa yang biasa itu sudah ada begitu. Ya. Setahu saya tidak pernah ditanam. Atau mungkin
1: dari, karena kan kelapa itu kan dari seed ya.
0: Iya.
1: Dari bibit. Bibitnya itu kan buah kelapanya itu sendiri.
0: Dia jatuh, dia tumbuh
1: lagi.
0: Iya.
1: Ya, itu kan pohon kelapa itu kan tanaman yang bibitnya itu paling besar.
0: Iya.
1: Dari semua jenis tanaman ya, karena ya sebesar itulah, sebesar kelapa. Kalau di apa namanya? Kalau di Indo kita punya banyak macam ya, ada kelapa puan ya kan,
0: kelapa puan, kelapa gading,
1: kelapa kelapa gading di Jakarta dong,
0: itu nama jenis terus, kelapa loh.
1: Terus ada lagi satu lagi yang kecil-kecil itu loh, kelapa apa itu,
0: kecil atau pendek, atau
1: pendek
0: ya, kelapa
1: sawit.
0: Kelapa sawit itu tidak bisa dimakan Bu, itu cuma diambil itunya aja.
1: Diambil apa?
0: Diambil minyaknya.
1: Ya, tapi kan itu
0: dari TBS.
1: Tapi itu kan jenis kelapa.
0: Ya, itu jenis ini kelapa.
1: Bicara jenis kelapa.
0: Betul.
1: Kepala kelapa. Selamat pagi, Bu Rina. Lagi aktivitas apa ini? Masak deh pasti ibu-ibu. Ya kan? Masak apa, telur ceplok. Iya nih. Lagu kita kedua mau apa nih?
0: Kita berikutnya Ibu Sandra, kita coba akan nomor pilih dua. Lagu dari Vina Panduwinata.
1: Vina?
0: Iya.
1: Apa judulnya, Pak?
0: Judulnya Blue, biru.
1: Biru, biru. Wah, pagi-pagi udah biru. Iya, betul, betul. Cerah. Blue sky. Iya kan?
0: Iya, betul, ya.
1: Blue sky. Nothing but blue sky. Kita dengerin ya.
0: Iya.
1: Lagu belum. Lagu biru.

0: kan kecil-kecil warnanya oranye atau merah gitu. Nanti dia jadi tandan gitu, lalu buahnya atau bijinya itu diolah jadi apa, minyak sawit ya. Kalau di Kalimantan banyak itu ya orang clearing itu yang jadi kebakaran hutan sekarang itu ya. Kemudian di clearing hutan kemudian ditanam kelapa sawit. Itu menghancurkan ekosistem itu.
1: Ekosistem. Yang penting duit kan?
0: Iya, sayang ya. Ya jadi kembali ke kelapa tadi Bu Sandra, kelapa itu di Indonesia itu tanaman yang sering disebut tanaman kehidupan, pohon kehidupan. Di tempat saya, di kampung saya tuh. Karena semuanya digunakan.
1: Iya betul.
0: Semua yang tadi kita gunakan.
1: Iya bicarakan.
0: Airnya ya. Untuk diminum, dagingnya atau apa namanya, santannya itu untuk memasak, daunnya bisa bikin, jangan lupa ketupat.
1: Nah.
0: Tempurung betul. Itu atau arangnya bisa jadi apa namanya, briket, lalu sabut ya, jadi keset bisa juga, keset atau sikat. Iya.
1: Keset kaki.
0: Keset kaki kan dari itu ya, dari sabut kelapa ya.
1: Dan zaman sekarang sudah bagus-bagus bentuknya ya, kalau dulu kan masih ya gitu deh.
0: Hampir
1: coklat-coklat.
0: Hampir banyak makanan yang gunakan santan kelapa. Yang paling saya suka kemarin itu saya coba cendol. Saya satu hari minum es cendol sampai 2 kali.
1: Oh ya, balik lagi.
0: Balik lagi.
1: kurang puas.
0: Ya, jadi ya itu sangat ini ya untuk coconut itu ya, untuk dessert, untuk meal ya. Segala macam deh.
1: Kalau kayak makanan-makanan yang di pakein santan gitu.
0: Kelapa.
1: Itu kan bukan cuma Indo aja ya. Kayaknya Southeast Asia itu ya.
0: Iya, betul.
1: Semuanya pada.
0: Tapi di sini tidak ya, dari di Western food itu kurang ya pakai kelapa ya.
1: Kurang di mereka pakai kelapa ya? santan kelapa.
0: Karena memang itu enggak jadi budaya ya dari sini ya. Enggak ada tanaman kelapa setelah dari Asian itu mungkin bawa ya, Southeast Asian mostly ya. Ya?
1: Dan juga pohon kelapa kan enggak tumbuh di mana-mana sini.
0: Iya, betul.
1: Karena cuaca? Karena four season kan?
0: Iya, betul.
1: Begitu kedinginan dia mati.
0: Iya betul. Kalau iya betul.
1: Kepanasan pun juga mungkin mati kali ya.
0: Iya.
1: Terlalu panas ya?
0: Dia nggak cocok di 4 musim ya. Itu tanaman tropis kayak seperti kelapa sawit itu ditanam itu 3-4 tahun kemudian bisa dipanen itu. Saya bayangkan sekarang ini lagi ada satu musibah yang cukup besar di Indonesia ya, karena hampir Kalimantan dan Sumatera tertutup asap. Asap dari apa? Kebakaran hutan.
1: Saat ini?
0: Aduh. Kebakaran hutan karena itu orang clearing itu membersihkan hutan untuk tanam kebanyakan kelapa sawit atau batu baranya diambil.
1: Ya begitulah.
0: Iya, cuma
1: manusia
0: kebutuhan ekonomi.
1: Demi motivasi keuntungan sendiri.
0: Ekonomi ya.
1: Ya betul. Begitu, tapi ya susah juga sih kalau mau dikasih tahu apa namanya, uang itu memang penting ya, tapi ya jangan sampai kayak gitulah.
0: Bukan segalanya ya.
1: Bukan segalanya, tapi ya nggak semua orang kan punya cara berpikir seperti itu.
0: Iya.
1: Ngomong-ngomong.
0: Iya Bu Sandra.
1: Pagi-pagi udah bangun kita nih.
0: Iya.
1: Belum apa-ngapain nih.
0: Betul.
1: Belum ngopi nih kita.
0: Weekend ya. Kenapa Bu Sandra, kenapa hari Sabtu dan Minggu ini kuat sekali, sangat strong?
1: Maksudnya?
0: Kenapa hari Sabtu, weekend ini, kenapa hari Sabtu dan Minggu sangat strong? Karena hari-hari biasa itu weekdays.
1: Ya.
0: Dia lemah. Jadi yang hari... Kenapa ya. Hari Sabtu dan Minggu itu...
1: A week.
0: Just a joke. Banyak sekali ya. Banyak sekali ya joke tentang weekend dan weekdays ya. Yang kebetulan hari ini kita akan weekend ya sekarang ini yang kita nikmati. Jadi
1: sebenarnya nggak week juga Pak, hari-hari biasa Senin sampai Jumat itu sebenarnya itu yang menunjang kehidupan kita, karena sebagian besar orang tuh harus kerja, ya kan? Kalau nggak kerja ya otomatis saya financial kurang, ya kan?
0: Iya, saya menarik ya, saya punya keponakan dari Belanda datang ya, terus dia bilang ke saya gini, oh weekend saya hari minggu ini hari Senin dan Selasa, karena dia tidak kerja hari Senin dan Selasa, dia off-nya Senin dan Selasa, jadi weekend bagi dia itu Senin dan Selasa.
1: Senin dan Selasa. Ya juga sih.
0: Weekdays-nya dia tuh Sabtu Minggu karena dia tetap
1: untuk
0: kerja.
1: Untuk yang shift works ya.
0: Iya. Weekend-nya Senin dan Selasa.
1: Ya betul. Enggak, kita enggak mencakup semua.
0: Iya.
1: Jenis pekerjaan.
0: Betul.
1: Dan
0: betul.
1: Juga waktu yang berbeda-beda.
0: Iya, ada yang bekerja hari ini, selamat bekerja bagi Engel yang bekerja hari ini.
1: Iya. Mungkin yang masih nyetir ya. Iya. Mungkin sedang menuju Melbourne.
0: Iya, betul.
1: Atau Adelaide.
0: Iya, betul.
1: Hati-hati di jalan. Sambil mendengarkan ocehan kita nih. Tuh kan udah jam 8.41
0: ya.
1: 41. Apa kita
0: dengar musik lagi?
1: Apa kita sponsor dulu lagi satu?
0: Boleh coba, Bu Sandra. Tanpa sponsor kita gak eksis
1: ya,
0: loh Bu Sandra.
1: Betul, tanpa sponsor kita gak jalan. Coba AC jalan terus ya kan?
0: Iya.
1: Apalagi
0: itu salah satu
1: listrik kalau bisa jangan mati.
0: Iya betul.
1: Karena kita nggak, ya udahlah kita dengerin aja lagi dulu sponsor yang satunya ini.
2: Phoenix sponsor Bendigo Ink and Toner, formerly known as Cartridge World, is situated at 296 High Street, Golden Square. Bendigo Ink and Toner offers all the leading brands of cartridges, printers, paper and more. No fuss, save big, print happy. At Bendigo Ink and Toner, you'll save up to 50% and protect the environment with their use again cartridges. Save big on printer ink and toner and check out the tailored solutions for your business. Bendigo Ink and Toner will solve your printing problems.
3: Phoenix FM sponsor.
4: Hargrave Street Mall has reopened as a shared zone. That means pedestrians are the priority. If you're driving or riding through the mall, remember to give way to pedestrians at all times. That's because pedestrians always have right of way, and drivers, cyclists, and e-scooter riders must always give way. So, as you enter the mall from Mitchell Street, slow down. The speed limit is 10 kilometres per hour. Look out for others, give way to pedestrians, and share the zone safely.
5: Phoenix FM's on-demand and podcast platform brings you the great shows you've missed or just want to hear again when and where you want them. Over 20 of our locally produced shows on themes including First Nations news and music, local sports, world music, heavy music, multicultural music, new Australian music, live performances, country music, or the 70s, 80s or 90s, all there for you to check out when it suits you. Or catch up on some of our community conversations and find out what's going on locally. Whatever your interest is, it's all just a click away. Go to phoenixfm.org.au and use the program guide to find the show you want, or use the Explore tab and the On Demand option. And in seconds, you'll be listening to your favourite Phoenix show when and where you want. Provided for your convenience by our sponsors, Skip Skateboard and Trash Cult on Phoenix FM, the voice of your community.
1: Nah itu, barusan Pak, mereka membicarakan tentang jalan di Hargreaves Mall yang baru dibuka ya.
0: Iya betul.
1: Tapi kecepatannya hanya 10 km. Walaupun 10 km, tapi sebaiknya karena sudah bertahun-tahun kalau untuk yang tinggal di sini itu tidak ada jalanan mobil. Jadi kalau menyeberang tolong hati-hati ya.
0: Itu menghubungkan Mitchell Street dengan
1: Williamson ya.
0: Williamson ya. Ya. Dan cuma satu arah ya Bu Sandra?
1: Cuma satu arah.
0: One way direction.
1: Dan memang kecepatannya kurang. Tapi seperti kemarin kita berdiri di situ, kita lihat mobil jalan. Itu gak semua orang ikut ya. Saya yakin waktu itu ada satu mobil yang lewat, itu pasti kecepatannya itu lebih dari 10 kilo per jam. Jadi ya
0: Jadi itu dia membelah Hargrave Mall ya. Ada posisi kiri, sisi kiri ada toko-toko, sisi kanan ada toko-toko. Dia membelah jalan itu ya, yeah. Bu Sandra ya. Mm-hmm. Saya jadi ingat ya, koreksi kalau saya salah. 20 tahun lalu waktu saya baru datang, itu memang ada jalan di situ, ingat saya. Yeah, dan belum ada path, belum ada path itu, belum ada apa, belum ada konkrit.
1: Yeah.
0: Di situ. Setahu saya waktu itu kalau saya masih ingat ada itu kosong. Mm-hmm. Dulu kosong dan mobil memang bisa lewat dulu. Tahun 20 tahun lalu kalau saya tidak salah ya. Terus berapa kali itu diroba itu di situ. Mm. Terakhir sekarang dibikin kembalikan lagi, ada jalan satu arah.
1: Yeah.
0: Mm-mm. Dulu memang ramai sekali waktu jauh sebelum COVID itu, memang itu tempat itu paling ramai di situ sebelum yeah. ada mall-mall yang lain ya, sebelum ada sudah ada sih itu marketplace, tapi itu termasuk center dari semua ya. Setelah COVID dan itu perubahan itu, banyak sekali yang kosong di situ, Bu Sandra.
1: Oh, banyak sekali.
0: Toko-toko.
1: Kan memang mungkin salah satu alasan kenapa mereka membuka jalan itu juga karena tempat itu toko-toko makin sepi, ya.
0: Betul.
1: Kan? Anak-anak yang agak-agak bandel mulai berkumpul
0: tempat
1: di situ.
0: Tempat berkumpul, ya.
1: Ya kan? Mm-hmm. Dan mereka bikin ulah lah. Mm-hmm. Dengan dibukanya ini, harapan mereka paling sedikit banyak orang yang akan
0: orang
1: lewat
0: lain
1: di situ.
0: Yang datang lewat ya. Situ.
1: Jadi yang punya toko buat, juga di sekitar situ.
0: Jadi ada keramaian ya.
1: Walaupun
0: ya.
1: Cuma sedikit gitu kan. Merasa ini mungkin yang apa, ide yang baik.
0: Iya. Saya membayangkan ya, ini saya membayangkan Bu Sandra, kalau misalnya itu tidak ada jalan, saya hampir satu tahun juga mungkin tidak pernah ke situ.
1: Yeah.
0: Karena akses itu susah. Bagaimana saya bisa parkir, kemudian saya harus jalan ke situ dan tidak ada apa-apa di situ.
1: Ya walaupun sekarang pun akses parkirnya mungkin hanya 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin sekitar 8 mobil untuk kesana. Yeah. Tapi ya lumayan lah daripada gak ada.
0: Padahal itu dulu sentral aktivitas di situ loh.
1: Yeah.
0: Kalau saya ingat tuh, kita datang, kita makan, bisa banyak sekali toko dan jual kopi. Dan meskipun sekarang masih ada, tapi tidak sebanyak dulu ya di situ ya. Mm-mm. Banyak yang sudah tutup. Ya mudah-mudahan bisa kembali lagi ya. Banyak sekali perubahan yang saya lihat dalam 20 tahun ini di Bendigo ya. Dulu itu waktu bis-bis belum ada, Bu Sandra, yang parkir di depan jalan di Williamson itu ya. Itu masih ramai, toko-toko masih ramai, ada toy, saya nggak boleh sebut nama, ada toko mainan di situ. Dan sangat menarik gitu. Terus tiba-tiba ada perubahan rute bis-bis, parkir di depan situ dan pick up orang dan anak-anak kumpul dan lama-lama semua disepir.
1: Betul, betul.
0: Saya jadi ingat, oh ya. Jadi kok jadi sepi ya.
1: Ya itu kan salah satunya dari anak-anak ulah mereka kan yang kurang bagus gitu.
0: Meskipun mereka juga
1: mengacaukan.
0: Sebenarnya customer ya, potensial customer ya. Tapi lebih banyak membawa keributan kali ya.
1: Ya, mereka belanja setahun sekali tapi keributannya setiap hari gimana?
0: Iya, akhirnya kasihan dengan pengusaha-pengusaha atau entrepreneur atau yang memiliki toko di dekat situ.
1: Tapi,
0: ya.
1: Tapi mungkin bukan cuma itu aja, mungkin harga sewa
0: itu
1: untuk
0: ya.
1: Gedungnya juga
0: semakin naik ya.
1: Semakin naik.
0: Setelah COVID itu memang banyak sekali merubah pola bisnis model yang ada di seluruh dunia termasuk di Bendigo.
1: Ya.
0: Orang banyak lakukan dengan online.
1: Merusak ekonomi itu ya.
0: Dampaknya ada, nanti lama-lama dia akan menemukan equilibriumnya sendiri, Bu Sandra.
1: Mungkin saat-saat ini sudah mulai
0: kembali lagi ya, titik temunya ada ya.
1: Iya. Belum sampai, tapi iya. Ada juga sebagian tuh yang cuma bikin alasan aja kan Pak juga.
0: Iya, saya boleh cerita Bu Sandra tentang silakan. Sedikit pengalaman saya dulu lebih dari 20 tahun lalu ya. Saya pertama kali tiba di Australia itu tahun 93. Even mungkin sebelumnya, saya kuliah dulu di Darwin ya. When I was first time came to Australia, Busandra, I thought my English is good enough at that time, yeah. So one morning, ini cerita lucu nih. One morning, yeah, a man said, an Australian, he said to me, "Good day, mate, how are you going?" I was confused, Busandra, at that time, yeah. I thought I wasn't going anywhere, gitu, yeah. So I answered, "Oh, I'm going to supermarket." He looked surprised at me, yeah. And then he smiled. "Oh, good on you, good on ya."
1: Yeah.
0: I didn't understand. Saya juga tidak mengerti itu. I didn't understand either. So I telling, "Oh, mungkin dia bilang someone sitting on top of me." Terus saya ingat lagi ya, berapa hari berikutnya tuh di asrama kami ada diundang gitu ya, someone undang kita, dia bilang bring a plate gitu. So saya bawa, saya orang yang membantu kan, saya datang, saya bawa plate gitu, empty plate gitu. Kan saya pikir dia suruh saya bring a plate gitu, ini yeah. Serius. Terus saya datang gitu, saya lihat kok everyone yang lain-lain bawa food gitu ya. Terus saya lihat, loh kenapa saya bawa plate aja, dia bawa food gitu, yeah. Yang lain bawa food. Ternyata saya sadar bahwa learning English itu gak cukup ya.
1: Saya harus cuma juga, platenya itu diisi.
0: Saya harus mengerti juga slang atau cara orang Australia berbicara. Itu pengalaman saya. Itu cerita yang benar itu dulu, cerita true story.
1: Serius, yeah, true story.
0: True story itu Australian. Mudah-mudahan apa namanya. Ada juga pasti teman-teman yang lain di sini yang punya pengalaman lucu tentang Australia, nanti kita share ya. Apa nih berikutnya? Ntar lagi kita mau dengar berita.
1: Sebentar terus lagi kita akan mendengarkan berita lagi nih. Tapi masih ada waktu. Ya itulah kadang-kadang kita berpikir apa yang sudah kita kuasai itu cukup.
0: Betul.
1: Kadang-kadang itu nggak benar juga.
0: Iya, di atas langit masih ada langit.
1: Masih ada langit lagi. Jadi gimana nih Pak Chris sekarang? Mau ganti posisi nggak kita?
0: Iya, saya sebenarnya dengan Bu Sandra sini berdua menghadap satu konsul atau satu panel. Persetujuannya, agreementnya nanti di awal Bu Sandra, nanti di session berikutnya saya sambil saya belajar.
1: Iya.
0: Jadi nanti mendekati news saya akan coba mengambil alih panel ini. Ya.
1: Jadi begitu ada intro
0: news.
1: Untuk news, kita akan ganti tempat.
0: Iya.
1: Tapi masih ada
0: waktu.
1: Pengalaman apa aja?
0: Kita mungkin dengar satu lagu lagi, Bu Sandra.
1: Jangan belum
0: bisa ya.
1: Jangan lagu dulu, karena pada waktu kita pindah posisi itu akan kita akan putarkan lagu, dan kalau misalnya lagu itu nggak selesai karena harus dipotong news, ya nggak apa-apa kan,
0: yeah.
1: Nanti kita putar lagi gitu loh.
0: Okay.
1: Dan juga kalau misalnya yang sedang mendengarkan kebetulan ya mungkin ada keinginan untuk membagi pengalaman di studio kita juga, kita welcome kan. Silakan kalau misalnya hubungi kita juga, hubungi Sandra dan Chris. Kalau misalnya, saya punya cerita yang pokoknya menarik sekali untuk di-share gitu kan, yeah. Dibagikan dengan pendengar yang lain.
0: Yeah.
1: Silakan kasih tahu kita, hubungi kita, kontak kita. Silakan kita akan welcome Anda untuk datang di studio bersama kami.
0: Iya,
1: gitu loh.
0: Betul, Bu Sandra.
1: Iya kan?
0: Iya. Bu Sandra, saya mau cerita satu lagi, Bu Sandra ya. Mm-hmm. Waktu saya datang ke sini ya, saya tuh kan suka makan nasi, Bu Sandra. Jadi saya tuh kalau belum makan nasi itu belum makan.
1: Betul itu.
0: Padahal kan orang di sini konsepnya kalau sudah makan nggak harus.
1: Sudah makan. Kalau udah masuk makan, ya makan.
0: Saya belum makan kalau belum makan nasi.
1: Istilahnya kalau belum makan nasi itu yang lain-lainnya cuma cemilan.
0: Cemilan.
1: Padahal
0: ya.
1: Cemilannya tuh sandwich dua, ya kan?
0: Ya itu pengalaman saya di sini ya, itu yang saya salah satu yang saya masih bergumul itu, Bu Sandra.
1: Mm-mm.
0: soal nasi itu. Nasi memang sangat enak ya.
1: Buat kita, karena itu kan makanan pokok kita gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi di sini mereka kan makannya cuma, makan nasi itu palingan iya. apa, seminggu sekali kali.
0: Iya.
1: Ya.
0: Istri saya tuh selalu tapi harus siapkan ya, nasi loh.
1: Badannya besar-besar
0: pula. Istri saya tuh selalu menyiapkan nasi di, selalu harus ada nasi. Mm-hmm. Yang lain boleh nggak ada, tapi mm-hmm. harus ada nasi. Saya bisa makan, saya bisa kombinasi dengan apa aja, Bu Sandra.
1: Betul, telur ceplok.
0: Telur ceplok.
1: Telur dadar.
0: Telur dadar.
1: Ya kan?
0: Ada yang nggak sehat tapi enak, kornet namanya.
1: Kornet, oh iya betul. Digoreng dulu tapi kan, Ma.
0: Atau ikan kaleng.
1: Ya, betul. Sarden.
0: Jadi yang penting ada nasi.
1: Iya.
0: Ya, setelah itu bisa survive gitu.
1: Sambal gimana sambal?
0: Nah, sambal itu memang agak dilema ya. Kadang-kadang orang sini kan berpikir oh, little bit spicy. Ternyata itu sangat sangat relatif ya, Bu Sandra ya. Sambal itu kan pedas bagi setiap orang beda-beda.
1: Iya.
0: Iya kan? Teman saya tanya satu kali kita makan sama-sama ya, bagaimana ini Chris? Saya bilang oh just little bit spicy gitu, karena bagi saya little bit spicy gitu. Iya. Waktu dia coba dia langsung
1: buat dia udah huha.
0: Jadi memang itu sangat subjektif ya.
1: Iya.
0: Soal sambal.
1: Nah untuk lagunya. Mm-hmm. Ya, nomor tiga itu lagu apa itu, Pak?
0: Nomor tiga itu tentang Iwan Fals
1: ya. Kita pasang itu sementara cintaku. Kita transisi
0: ke news ya.
1: Mm-mm. Jadi kalau lagunya terputus berarti tahu ya kalau kita di sini sedang transisi gitu. Itu loh.

0: news.
1: National Radio News.
2: Good morning, I'm David Cameron. The number of Australians missing after the Nepal-Tibet flooding has risen to 41. Nepal's Disaster Authority says nearly 2,000 people are missing after the devastating flood, doubling its previous estimate. More than 500 people are confirmed to have been killed in Nepal. Speaking to the BBC, George Graham from Save the Children UK says the disaster is also having a devastating impact on children.
3: Children are showing really acute anxiety. It's the first time they've seen a disaster like this, and many are still not found. You know, we're talking today about 50 children that we know of who are trapped in schools. They've been there for 2 days. They may or may not have clean drinking water. The bridges that connect those schools to the roads have been washed away. The race is on to try to find those kids, to try to connect them with their families and to provide some shelter, clean water and basic protection.
2: A state funeral for a leader in Australia's Chinese community will be held today in the Victorian city of Bendigo. Russell Jack was the founder of the Golden Dragon Museum. In 1993, he was awarded an Order of Australia Medal for preserving Bendigo's Chinese heritage and culture. He died earlier this month, aged 91. A Cantonese white mourning lion will form part of today's funeral ceremony. New analysis reveals Australians are being priced out of specialist medical appointments. The Australia Institute's Luke Slevomirsky says his research shows the cost of seeing a specialist has risen higher than inflation, wage growth and other medical costs. The Institute's provided the analysis to a parliamentary committee, saying a two-tier system allows the rich to access quality care quickly, while others can only access care at great expense. Mr. Slevomirsky told National Radio News it's not just financial challenges creating barriers.
4: More and more people are sort of getting priced out of seeing a specialist, even just for the initial appointment. And that's partly due to high costs, but also lack of information on alternatives and public options.
2: South Australian farmers are welcoming state government funding for locust mitigation. Grain producers say recent heavy rain has set up a good harvest, but there's concern of a looming plague of pest insects. The SA government has committed $6.5 million towards locust control over the coming spring. Neighbourhood Houses Victoria is asking community members to support the push for more funding. A petition to the State Parliament closes on Monday. The organisation says despite growing demand, facilities around the state are being forced to reduce opening hours and programs and to fundraise to keep the lights on. The message to Victorian parliamentarians, funding has failed to keep pace with costs and in real terms it's 20% lower than it was in 2010. More than 5,000 people have signed the petition. To sport, and in the AFL, the Western Bulldogs have beaten Collingwood by 3 points in their wild card final at the MCG. The Bulldogs will face either Geelong or Adelaide next week. Bulldogs defender Michael Selwood says last night's win sets them up with a chance to go all the way.
5: Definitely really confident. Obviously, as I always say, take it week by week, but I think we've got a good list and we've started to build some good momentum within the group, and probably our last 3 weeks have been some good footy, so I think we'll just continue to build and we'll wait and see who we get this next week, but we're really confident.
1: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
6: Phoenix FM, Bendigo and District Weather Forecast is brought to you by Look Video Surveillance. Professional, security systems, access control and CCTV. Look Video Surveillance sponsors the Phoenix FM.
7: Yeah, and now let's take a look at weather forecast for Bendigo. It's cold and sunny on Saturday morning. Temperature currently sitting here around outside our studio is 9.6 Celsius, degrees Celsius. Outside and inside this room.
8: Inside is very warm. It's 22.3. You can be envious, but that's all right.
7: Yeah, today will be bright and sunny, reaching maximum around 18 degrees. Mm-hmm. Yeah. tonight will be chilly again, with a minimum maybe approximately 3 degrees. Tomorrow we can expect another sunny and pleasant day with temperature ranging from
8: 3 to 19.
7: And Monday will remain mostly sunny with some cloud developing during the day. We are expecting to top around 20 degrees.
8: Well, there you go. Spring is coming.
7: Yeah, on Tuesday, temperature will rise to around 21 degrees. However, cloud will increase with a chance of light rain or drizzle during afternoon. Mm. So it looks like a lovely and sunny weekend ahead, but if you're heading out early, don't forget your jacket.
8: Yeah.
7: That's your latest Bendigo weather with Sandra. Enjoy our weekend.
8: Terima kasih, Pak Chris. Ya, transisi kita berjalan dengan lancar.
7: Ya, jadi sekarang saya yang ada di depan panel studio. Bu Sandra ada di samping. Ini lagi sambil apa di...
8: Sambil lihat-lihatnya apa gitu kan.
7: Apprentice, Bu Sandra. Yeah. Karena ini gado-gado Nusantara akan di-host dengan saya, dengan Bu Sandra, saling backup ya. One day kalau Ibu Sandra nggak ada, saya akan jalani. Nanti kalau saya nggak ada, Ibu Sandra harus jalanin. Eh, Bu Sandra pernah sendirian ya?
8: Pernah sendirian. Udah gitu. Tapi saya sendirian waktu itu bukan karena harusnya ada guest speaker gitu kan. Tapi guest speakernya agak terlambat sedikit.
7: Okay.
8: Sepi sekali kalau sendiri itu.
7: Sepi sendiri, abis di studio ini cuma tenang, quiet.
8: Iya, lebih ya. Makanya saya undang siapa yang mau bicara gitu kan. Silakan hubungi kita nanti kita bisa bagi. Ya mungkin nggak tahu ya, mungkin ada satu orang, dua orang, tiga orang, 100 orang. Wow.
7: Iya, saya juga mungkin Bu Sandra ya perlu input dari listener kita ya, program kita ini mau dibawa kemana ya. Saya kepikir kita mungkin harus lebih interaktif dengan mereka ya. Nanti kita bisa dengar pendapat dari listener yang lain, ada yang mau kontribusi sini, datang di sini untuk cerita pengalamannya atau mungkin mau nyanyi.
8: Mau nyanyi boleh. Mau nyanyi boleh.
7: Saya dengar ada yang sudah mau coba.
8: Sudah siap nih, ukulele gimana nih?
7: Mungkin next time ya kalau sudah running smoothly ya kita ya. Masih kalau, panjang.
8: Karena pada saat ini kita berdua juga masih bagaimana 80% confident ya,
7: masih
8: mungkin?
7: Mencari bentuknya.
8: Tapi kalau acara apapun ya namanya juga gado-gado kan. Yeah. Apapun kita akan terima, apapun kita akan jalan ya kan.
7: Iya, yeah, segala sesuatu ada permulaan kok Bu Sandra.
8: Pasti. Arahnya kemana? Mana, ya kemana-mana.
7: Mana?
8: Kemana-mana kan gado-gado Pak.
7: Gado-gado.
8: Ya, kan? Yeah. Jadi kita nggak perlu harus konkret gitu loh. Yeah. Tujuan kita ke sini, tujuan kita ke sini. Ya nggak apa-apa, kita santai aja.
7: Yang penting delicious ya.
8: Betul. Badan pun bisa delicious ya kan?
7: Ceritanya gimana itu badan kok bisa delicious?
8: Kan kalau dalam bahasa Indonesia kan badan lagi enggak enak.
7: Saya pernah itu dengar.
8: My body is not very delicious today.
7: Saya pernah dengar itu siapa ya? Teman saya dulu waktu di Indonesia, dia bosnya orang Australia. Saya ingat saya di Hotel Borobudur. Terus ditanya sama bosnya, bagaimana keadaan hari ini? Oh, my body is not really delicious. Bosnya juga bingung, oh, siapa yang mau makan?
8: Itu pasti jauh aja juga ya, mungkin nggak tahu juga, mungkin benar-benar mungkin true story juga ya, nggak tahu.
7: Iya, jadi bahasa itu Bu Sandra ya, bahasa itu banyak sekali aspeknya, nggak bisa ditranslate literally ya. Mm-mm. Banyak aspek culture.
8: Literasi enggak ya?
7: Enggak. Seperti tadi, how you going? Itu kan enggak bisa ditransfer begitu aja ya.
8: Iya. Ada. Kemana? Enggak kemana-mana.
7: Delicious itu enak, tapi enggak bisa ditranslate begitu aja. Ya, belajar bahasa itu yang paling gampang emang ke tempatnya, asalnya.
8: Betul, betul.
7: Ya.
8: Tapi juga tergantung kayak kalau misalnya kita udah lama tinggal di Aussie, ya kan? Mm-hmm. Tinggal di... Mm-hmm. Terus kita ke Amerika, mm-hmm. ya, mm-hmm. aneh juga mereka.
7: Ya betul, ya, betul. Betul. Karena memang untuk belajar bahasa Inggris Amerika, ya paling tepat ya kita ke Amerika.
8: Iya. Tapi kalau di Amerika mungkin karena kebanyakan tempat kursus-kursus bahasa Inggris di Indonesia itu.
7: Oh, Amerika oriented.
8: Asal mulanya itu pasti orang Amerika ya kan?
7: Betul.
8: Makanya iya, kebanyakan orang-orang Indonesia itu berbahasa Inggris. Logatnya.
7: Amerika.
8: Itu logat ke Amerika. Karena lebih banyak yang kita dengarkan lagu-lagu dari Amerika. Ya kan? Film-film yang kita nonton
7: Hollywood.
8: Dari Hollywood. Jadi otomatis ya itu. Tapi paling dikit Indonesia itu masih agak beda lah. Kalau Filipin itu udah jelas 100% itu American accent yang mereka pakai. Ya,
7: betul. Karena mungkin ada historinya juga, Bu Sandra. Mereka bekas jajahan, oh bukan bekas jajahan ya, tapi memang American punya histori yang panjang deh dari zaman MacArthur dulu ya itu. Dia berhenti di Filipin itu ya.
8: Iya. Yeah.
7: Jadi ada sampai sekarang juga masih ada itu kan base-nya di sana ya.
8: Iya, kadang-kadang mereka juga sama seperti saya waktu baru sampai di sini, baru pertama kali di sini itu mereka semuanya komplain gitu loh. Oh, Sandra, your accent sounds very American or very Yank, ya kan? You need to change it. Loh, kan enggak segampang itu.
7: Okay.
8: Ya, ya, jadi kalau kayak seperti kalau aku bilang potato. Mereka bilang, "No, Sandra, it's potato, not potato, or tomato, it's tomato." Jadi,
7: Accent.
8: Itu karena kadang-kadang kita dipick di sini, aksen kita tuh dipick kalau di Australia.
7: Sama seperti mungkin begini ya, orang Australia melihat Malaysia dan Indonesia. Ada beberapa guru bahasa Indonesia di sini yang dari Malaysia. Asalnya maksud saya, jadi mereka punya bahasa Indonesia quote unquote itu agak Malay.
8: Ya.
7: Dan kita bisa bedakan, saya bisa bedakan misal, oh ini orang Malaysia, ini orang Indonesia punya accent logat. Tapi orang Australia mungkin nggak bisa.
8: Mungkin nggak.
7: Mereka nggak tahu ini yang bicara bahasa Malay atau bahasa Melayu atau bahasa Indonesia gitu.
8: Diterima aja.
7: Terima aja. Jadi saya lihat ada beberapa student yang belajar bahasa Indonesia dari gurunya orang Malay itu pasti agak sedikit influence-nya lah. Ya,
8: pasti. Karena ya itu yang mereka dengar ya
7: exactly,
8: kan.
7: Exactly ya.
8: Yang mereka dengar itu ya itulah yang mereka pikir betul. Ada suatu saat di mana bahasa Indonesia tuh dalam keadaan kurang aman. Itu mungkin sekitar tahun berapa itu ya?
7: 98?
8: No.
7: Tahun 2000-an. Indonesia itu kurang aman.
8: Ada suatu saat di mana semua sekolah di Australia itu enggak bisa mengadakan travel.
7: Ada
8: travel warning. Saya lupa tuh. Tapi jadi sekolah-sekolah yang mengajar bahasa Indonesia itu mereka ada study tour, tapi bukan ke Indonesia, mereka ke Malaysia.
7: Oh, really?
8: Ya, salah satunya itu saya ikut ke Malaysia, walaupun dalam hati saya nggak setuju gitu kan, nggak setuju kenapa kita nggak tahun depan aja baru kita study tour kita bawa anak-anak, karena buat kita yang memang bahasa Indonesia pasti lah
7: guru bahasa itu Indonesia
8: itu kan bahasa mother tongue kita.
7: Iya.
8: Tapi untuk anak-anak yang belajar bahasa Indonesia, kalau kita bawa ke Malaysia dan mereka mendengarkan Malay, ya kan?
7: Beda ya.
8: Apa gunanya gitu?
7: Betul.
8: Tapi mereka bilang, oh no, nggak bisa. Tahun ini kita harus ada study tour.
7: Iya.
8: Jadi ya.
7: Bagi mereka mungkin tidak terlalu banyak berbeda.
8: Untuk mereka, tapi untuk kita, ya.
7: Aksennya berbeda. Kadang-kadang coba cerita, coba kasih satu inilah satu dua kata yang berbeda antara Malaysia dan Indonesia. Rumah sakit misalnya.
8: Nah, rumah sakit tergantung rumah sakit mana nih. Kalau rumah sakit bersalin,
7: apa itu?
8: Itu kan rumah sakit akibat laki-laki.
7: Itu betul begitu, Bu Sandra.
8: Ya, katanya begitu. Ya.
7: Saya harus undang orang Malaysia sekali-sekali datang ini untuk cari kita inventarisir apa sih kira-kira bahasa Indonesia yang memiliki arti yang funny dari kata-kata Malaysia ke Indonesia gitu.
8: Oh, bicara tentang Malaysia nih, saya harapkan saat ini mungkin Tera sedang mendengarkan karena saya Tera. Tahu beberapa kali Tera, Ibu Tera ya.
7: Oh, kita undang Ibu Tera sekali-sekali.
8: Iya, jadi sekali-sekali nanti Ibu Tera akan ada di studio untuk membicarakan tentang siapa yang di mana asal muasal rendang. Karena itu selalu itu joke kita berdua ya. Saya bilang rendang itu asli Indonesia. And Tahira bilang no, it's Malay lah.
7: Coba gini ya, saya punya pengetahuan terbatas ya. Tapi banyak sekali orang-orang Malaysia itu yang berasal dari Indonesia dan mereka itu merasa itu punya saya karena emang itu bawaan dari ancestor saya orang Malaysia, tapi mereka lupa bahwa ancestor mereka itu asalnya dari Indonesia.
8: Dari Indonesia juga ya.
7: Iya.
8: Enggak lah, Padang.
7: Iya.
8: Rendang itu dari Padang.
7: Itu ada ceritanya loh itu, Bu Sandra, yang saya tahu. Dulu waktu orang Padang itu zaman dulu ya, mereka suka travel, suka berpergian itu merantau dan sebagainya. Nah, Nini Mamak atau orang-orang tuanya mereka itu memasak makanan yang bisa awet, bisa awet untuk jangka panjang. Itulah muncul rendang.
8: Rendang kan?
7: Iya, karena jiwa perantauannya dari orang-orang Sumatera Barat sehingga dia punya ibu-ibunya itu bikin makanan yang bisa diawet, disimpan dalam jangka panjang. Muncullah daging rendang. Itu tahun itu.
8: Yang diolah sedemikian rupa, agak tahan lama.
7: Kalau di tempat saya mungkin dendeng, tapi kalau di Sumatera Barat itu rendang itu munculnya begitu.
8: Nah, itu tujuannya itu. Itu ada cerita juga di misalnya di apa namanya tuh di cruise itu, itu kan berhari-hari mereka kasih makan segala macam dan mereka tuh selalu kalau makanan-makanan sisa yang dari kemarin daging atau sayur atau apa
7: nasi
8: gitu kan mereka olah lagi jadi kari. Karena kari itu kan strong rasanya kan.
7: Betul.
8: Jadi semua
7: bisa
8: campur
7: menutup.
8: Makanan yang terakhir itu di
7: jadi
8: cruise,
7: kari.
8: Dijadiin kari supaya enggak dibuang-buang dan masih enak tetap gitu.
7: Karena strong itu ya.
8: Karena strong karinya itu.
7: Kari jadi udah terjawab itu. Saya punya itu. Jadi mereka bikin jadi pintar sekali ya kita punya ancestor apa orang-orang tua di Padang di Sumatera Barat itu ya. Mereka bikin satu daging yang strong itu dikasih kari supaya awet, tahan lama dan enak.
8: Dah, itulah.
7: saya ingat itu ceritanya dulu karena waktu teman saya orang Padang.
8: Ada, apa namanya? Gak ada kulkas kan? Belum zamannya kulkas.
7: Iya, kulkas kan baru-baru
8: cuaca
7: aja.
8: Cuaca juga nggak mendukung ya kan? Kalau di sini kan daging-daging itu bisa mereka simpan pada waktu summer di luar, otomatis. Dagingnya tetap segar,
7: betul.
8: Bukan segar sih, tapi
7: bisa eatable,
8: frozen.
7: Oh bisa dimakan,
8: beku, ya kan?
7: Iya.
8: Iya kalau di Indo kan nggak, ditaruh di luar, dimakan bajing.
7: Iya, jadi nanti kita kapan-kapan undang Ibu Tera juga ya, Ibu Tera ya, untuk ngobrol-ngobrol tentang Malaysia dan Indonesia itu sebenarnya saudara apa ya seperti Inggris dan Australia kali ya kita
8: mungkin
7: banyak orang Malaysia itu sebenarnya asalnya dari Indonesia asal usulnya dari Sulawesi dari Jawa dari Sumatera ya banyak sekali
8: dah mereka kalau nggak salah aborigin juga ya.
7: Ada di
8: apa namanya? Asalnya dari mungkin daerah Irian.
7: Gitu. Oh, bukan. Gini. Zaman dulu itu banyak sekali orang-orang dari Sulawesi Makassar terutama ya, yang mereka berlayar sampai jauh di Australia dan mereka berinteraksi kawin mengawin dengan orang Aborigin. Hmm, hmm. Kayaknya kita pernah bahas
8: tapi
7: asli,
8: iya, kayaknya pernah dan kan mereka itu mencari apa terepang ya.
7: Terepang.
8: Mereka berasimilasi tapi ya nggak tahu juga.
7: Jadi jangan heran banyak perbendaharaan kata-kata Aborigin ada yang sama dengan Indonesia.
8: Iya. Ya, tergantung daerahnya juga kan. Yeah. Kalau yang di laut-laut sana, Torres Strait Islander, mungkin itu Pak.
7: Yeah, exactly.
8: Yang dari
7: Arnhem,
8: Arnhem Land ya.
7: Yeah, Arnhem Land.
8: Mungkin itu. Hmm. Nah, sekarang kita harus mendengarkan sponsor dulu nih Pak.
7: Oh iya, tanpa sponsor kita tidak eksis. Yeah. Jadi kita tetap
8: yang ini.
7: 78. Jadi saya akan set ini, kemudian saya akan naikkan chart ya, Bu Sandra.
8: Ya.
0: Right now, children in our community need safe and caring homes.
9: At MacKillop Family Services, we urgently need more foster carers.
0: When you open your heart and your home, you will change a young person's life forever, and you won't do it alone.
9: MacKillop will support you every step of the way with training and support that is available 24/7.
0: Become a foster carer with MacKillop Family Services today.
9: Visit mackillop.org.au to learn how you can help.
10: Sponsoring Phoenix FM.
11: SB My Weight Compass, led by weight management practitioner Sebastian Baron, supports you in weight loss and the adoption of healthy habits without strict diets, offering tailored guidance and support. With a modern, evidence-based approach in English and Spanish, you'll build healthy habits that deliver lasting results. A healthier future begins today. Contact us now at sbmyweightcompass.com or message 0448 242 527. SB My Weight Compass, your guide to sustainable weight loss and better health.
12: Phoenix FM sponsor.
13: Get ready, Bendigo.
14: The Bendigo Battle of the Bands is back again.
13: On Saturday, the 19th of September, at the Bendigo Exhibition Centre, 8 bands will compete for the winning spot, which includes some amazing prizes.
14: And if that's not enough music for you, headlining the event are Two Steps Forward and Apples.
13: As well as music, there is plenty more fun to be had with inflatable activities, skateboard workshops, face painting, heaps of food trucks, and more.
14: It's free and family friendly. So what are you waiting for?
13: Get down to the Bendigo Exhibition Centre on Saturday, the 19th of September, and support this amazing event.
8: Sponsor itu.
7: Ya, tadi sponsor kita ya. Untuk dari Phoenix FM 106.7.
8: Ya. Jadi sekarang kita pasang lagu nih.
7: Kita
8: sebelum
7: mau coba.
8: Sebelum orang-orang pada bosan dengerin kita.
7: Kita mau dengar satu lagu dari Ebit GAD.
8: Untuk kita renungkan.
7: Untuk kita renungkan ya. Saya coba ya Bu Sandra ya.
8: Ya.
7: Pencet ini. Play. Saya coba naikkan ini.
8: Ya.

0: EBIT.
1: EBIT GAD ya. Dari EBIT GAD.
2: Oke, saya matikan dulu.
0: Selamat pagi. Iya. Bu Eni.
1: Oh, ada dari Bu Eni ya.
0: Iya. Pak Heri gimana? Semoga sehat juga.
1: Iya ya, semoga Pak Heri cepat sembuh. Bisa ada lakukan kegiatan kembali sama-sama dengan kita.
0: Iya. Rencananya mau makan bakso nih.
1: Oh, ada acara apa tuh Bu Sandra?
0: Gak ada. Cuma mengharap. Mengharap.com.
1: Iya. Jadi Bu Sandra, minggu ini nih sebenarnya minggu terakhir dari kita punya winter ya?
0: Iya.
1: Kita winter.
0: Tanggal berapa sekarang? 29 ya?
1: 29, iya.
0: 29, dua hari lagi.
1: Kita ada spring ya.
0: Spring. Karena kita lihat kan pohon-pohon juga sudah mulai
1: apa yang harus
0: berkuncup ya.
1: Apa yang harus kita perhatikan di spring ini, Bu Sandra?
0: Hay fever. Hay fever itu kalau mulai biasanya apalagi kalau harinya berangin-angin gitu kan. Mm-hmm. Anginnya agak besar.
1: Kenapa gitu, Bu Sandra?
0: Enggak ngerti, kayaknya pollen. Pollen ya. Dari jenis-jenis bush plants di Australia. Mm-hmm. Jadi kalau yang kebetulan dengar dan nanti seminggu lagi atau dua minggu lagi mulai bersin-bersin ya kan, mata gatel. Mm-hmm. Itu ya mulai larani nose itu. Mm-hmm. Mungkin ada kemungkinan kalau Anda itu kena hay fever, yang disebut hay fever. Mm-hmm. Dulu pertama kali saya datang sini setahun, mm-hmm, dua tahun, tiga tahun, gak apa-apa. Mm-hmm. Tapi begitu kena sekali, mm-hmm, nyambunglah setiap tahun.
1: Oh, jadi sudah muncul jadi satu habit atau pola kalau setiap kali pergantian musim, Bu Sandra kena hay fever.
0: Kadang-kadang lebih mungkin ada kemungkinan kalau Anda itu kena hay fever, yang disebut hay fever. Mm-hmm. Dulu pertama kali saya datang sini setahun, mm-hmm, dua tahun, tiga tahun, gak apa-apa. Mm-hmm. Tapi begitu kena sekali, mm-hmm, nyambunglah setiap tahun.
1: Oh, jadi

0: misalnya ya. Mm-hmm. Itu kita cari antihistamin.
1: Antihistamin
0: iya. Tergantung mau milih yang mana. Iya, mau milih iya. yang natural iya. atau mau ya iya. yang obat-obatan itu juga. Tapi, mereknya bermacam-macam juga.
1: Tapi gini Bu Sandra, itu harus di take seriously ya. Karena saya jadi ingat ya beberapa waktu lalu istri saya kena hay fever ya. Dan itu bisa sampai trigger asmanya.
0: Ah. Ya.
1: Sampai asmanya akhirnya keluar dan dia struggling. Jadi yang punya asma atau punya potensi untuk asma harus hati-hati itu pada saat musim-musim seperti itu ya, Bu Sandra ya.
0: Kalau misalnya parah ya ke dokter lah. Iya kan? Kita enggak kita kan enggak bisa ngasih saran atau advis yang
1: ada pencegahannya nggak Bu Sandra, misalnya pakai masker atau apa gitu? Bisa membantu nggak?
0: Mungkin agak membantu karena otomatis kita nggak menghirup udara yang mengandung polen.
1: Betul
0: ya kan? Ya
1: masker ya,
0: mungkin juga sih
1: masker.
0: Kalau masker ada ada manfaatnya,
1: manfaatnya ya.
0: Ya paling dikit
1: ya
0: tertutup,
1: terutama di ruang terbuka ya. Kalau kita aktivitas di kebun kayak Bu Sandra yang kemarin berkebun itu, next time kalau udah musim pergantian musim mungkin, tapi nggak menyenangkan ya kerja di kebun di luar pakai masker itu agak susah bernafas kali ya.
0: Di mana mana juga kalau pakai masker itu saya
1: susah ya.
0: Susah.
1: Ya bernafas,
0: susah
1: karena
0: nafas.
1: Betul betul betul. Tapi ya itu harus ada cari equilibrium ya, cari titik temunya.
0: Iya.
1: Mungkin pas lagi perlu nafas yang banyak, tidak perlu pakai masker.
0: Masuk ke dalam buru-buru, lari, lari ke dalam, lepas masker.
1: Kemudian keluar lagi.
0: Ya, ya tapi ya.
1: Iya.
0: Makanya waktu waktu zamannya COVID itu kan mana-mana kita pakai masker ya kan? Ya mendingan di rumah aja deh.
1: Betul, ya menghindari kontak dengan orang lain ya.
0: Iya.
1: Jadi itu spring ya, spring itu berapa lama kita?
0: Tiga bulan.
1: Nanti baru jadi, ada daylight savingnya off kembali.
0: Kembali ya, sebelum mungkin beberapa minggu sebelum kita masuk ke summer. Musim panas.
1: Iya.
0: Summer.
1: Betul. Itu Oktober deh. Mungkin ya? Atau November. Saya lupa persisnya.
0: Desember permulaan musim panas.
1: Maksud saya daylight savingnya off.
0: Mungkin awal November ya?
1: Iya, nanti saya cek lagi ya, saya lupa persis.
0: Pak Kris suka
1: April,
0: enggak?
1: Oktober bukan iya. itu, April, Oktober ya, kalau iya. saya nggak salah ya.
0: Apanya?
1: Daylight savingnya.
0: Oh iya, iya. April ditarik lagi.
1: Iya, dan Oktober di...
0: Saya tuh suka loh, daylight saving. Banyak orang nggak suka, banyak orang pikir, apa ini? Udah waktunya tidur kok masih terang.
1: Oh, pasti banyak bisa dikerjakan di luar.
0: Nah, itu berarti Pak Kris setuju kan?
1: Iya,
0: kalau
1: saya setuju.
0: Kalau daylight saving itu
1: saya masih bisa banyak
0: betul,
1: di aktivitas.
0: Jam 9 masih terang ya kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Masih bisa tapi, berkebun.
0: Ya, tapi buat orang-orang yang kebetulan mungkin jam 9 sudah tidur.
1: Oh, iya ya mungkin kan? Yang harus ada
0: ya,
1: shift pagi
0: harus
1: ya.
0: Harus kerja jam jadi jam 4 bangun gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya.
0: Ya, itu mungkin agak sulit ya.
1: Betul.
0: Kelihatannya tutup iya. semua horden
1: iya.
0: supaya gelap,
1: iya.
0: kan? Tapi ya otomatis kegiatan orang-orang lain juga masih banyak ya.
1: Iya, jadi light saving itu 4 Oktober.
0: 4 Oktober.
1: Jadi dia April ya, saya ingat saya April dan Oktober, April Oktober gitu.
0: Berarti 2 bulan sebelum.
1: Sebelum
0: masuk musim panas kita
1: musim
0: udah.
1: Musim panas.
0: Yay.
1: Iya. Dan musim panas ini kayaknya kita harus lebih berhati-hati Ibu, karena akan panas sekali. Saya dengarnya begitu karena
0: ya.
1: Ada La Nina ya atau apa atau El Nino. Saya
0: El Nino.
1: El Nino atau La Nina gitu. Jadi El Nino. El Nino itu jadi lebih panas ya. Jadi iklim yang mempengaruhi kita nanti musim panas ini. Disinyalir akan ada El Nino sehingga ya akan curah hujan akan sedikit.
0: Ya, ya itu nantilah kita kalau waktunya
1: lebih
0: sudah
1: panas.
0: Dekat, ya, ya kan?
1: Lebih panas, lebih kering
0: untuk
1: lah. Gitu,
0: ya, untuk sementara ini kita nikmati dulu cuacanya
1: spring,
0: dan kita nikmati
1: beautiful.
0: Spring. Semoga tidak ada yang kena hay fever. Semoga hay fever Ibu Henny juga tidak parah

0: untuk tahun ini. Karena nanti untuk musim panas ya kita sambut lagi. Ada juga untuk mungkin akhir-akhir bulan Oktober. November. Akhir-akhir bulan November itu juga kita juga harus hati-hati karena biasanya pada saat-saat seperti itu ular-ular itu mereka berkeliaran ya menyambut musim panas. Tapi pertengahan musim panas itu kalau kita berjalan di bush itu kita harus hati-hati sekali karena apalagi kalau kering ya dalam keadaan panas sekali mereka tuh keluar. Biasanya ular itu sebenarnya enggak mengganggu kita kalau kita enggak mengganggu dia dulu. Tapi kalau kita jalan di trek-trek itu kan biasanya ada air misalnya kan di creek itu itu biasanya mereka keluar karena mereka mencari air. Jadi ya harus hati-hati ya. But that we don't worry about it.
1: Saya sangat-sangat ingat itu beberapa kali saya jalan di reservoir di Kennington. Saya pasti cross itu dengan ular.
0: Nah itu.
1: Saya sering sekali lebih dari 5 kali.
0: Ular apa namanya?
1: Brown
0: yeah, brown snake ya
1: di dia menyeberang ke sungai itu, ke air.
0: Nah itu di sekolah di sana ada kan kalau kalau jalan di reservoir berarti tahu sekolah apa namanya? Ya Kennington Primary School itu kan. Betul. Nah itu kadang-kadang di situ. Di parking lotnya itu kadang-kadang.
1: Tapi kalau musim dingin dia kenapa? Dia tidak
0: kalau musim dingin mereka dorman kan, mereka tidur.
1: Tidur ya, karena dingin ya. Dia dorman ya.
0: Iya, betul kan. Jadi musim panas itu mereka keluar dan mereka bertelur.
1: Dan cari air.
0: Bertelur untuk ini kan anak-anaknya kan?
1: Betul. Caranya dia survive life cycle. Jadi kalau musim dingin itu jarang ketemu ular, musim panas hati-hatinya.
0: Iya, hati-hati sekali. Dan ayo lagu, lagu-lagu.
1: Oh, iya. Lagu apa lagi nih? Berikutnya kita dengar lagu satu lagi ya. Dari apa nih? Ini dari Nike Ardila.
0: Ya, lagu apa tuh judulnya?
1: Seberkas Sinar.
0: Ya?
1: Seberkas Sinar.
0: Seberkas Sinar. Oh, Seberkas Sinar.
1: Ya. Nike Ardila ini seorang penyanyi muda berasal dari Bandung. Yang apa ya, tragis meninggalnya. Di usia muda, di awal 20, usianya masih 20-an.
0: Oh, masih 20-an.
1: Iya, dia di dalam puncak ketenarannya dia meninggal. Saya ingat itu kejadiannya itu di Cipaganti ya. Saya ingat, tahunnya saya lupa persis. Tapi kejadiannya itu dia baru habis bannya pecah. Terus dia ganti dengan ban cadangan. Di salah satu bannya diganti ban cadangan. Otomatis ban cadangan itu kan lebih kecil. Dia lari kecepatan tinggi. Pada saat di tikungan dia tidak bisa mengendalikan karena satu ban itu lebih kecil dari tiga ban yang lain sehingga
0: jadi nggak balance ya.
1: Nggak balance, perputarannya berbeda. Dia out of control, dia tabrak trotoar dan meninggal di tempat. Tragis itu. Jadi kita hati-hati kalau pada saat kita misalnya merubah ban itu atau kita ganti ban, kita pakai ban cadangan, itu kita hati-hati, kita harus tahu bahwa ukuran ban tidak sama karena itu hanya temporari, didesain untuk temporari, jadi jangan digunakan untuk kecepatan tinggi. Itu sama pada saat hujan misalnya Bu Sandra, kalau kita jalan di jalan tol, itu ada air tiba-tiba di jalan, kita jangan kita harus hati-hati karena pada saat kita masuk air, salah satu ban kita yang kena di air itu otomatis dia punya perputarannya dia lebih sedikit. Lebih kecil daripada ban yang lain. Sehingga banyak mobil terbalik karena terjadi perbedaan perputaran rotasi di ban. Karena satu tersentuh air yang tergenang misalnya kecepatan 120, 110 itu bisa langsung terbalik, terjungkir.
0: Karena atau mungkin preventasinya ya sebelum kalau kita beli spare ban itu yang sama gitu loh.
1: Oh gak bisa Bu Sandra, karena itu sudah didatangkan dari factory. Itu memang ditaruh dia mengambil tempat yang seminimal mungkin. Ditaruh di bawah bagasi, tempatnya kecil. Tempatnya cukup hanya untuk ban yang kecil. Itu memang didesain begitu, mobil-mobil tahun 80-90 ban cadangan itu selalu lebih kecil karena didesain untuk tidak dipakai permanen.
0: Kenapa ya?
1: Ya, menghemat tempat.
0: Ya, maksudnya, tapi menghemat tempat okay, tapi itu kan safety issue gitu loh.
1: Itu jadi masalah itu. Tapi sekarang banyak sih.
0: Untuk yang tahun-tahun baru gitu gimana?
1: Tahun-tahun yang baru mungkin sekarang tidak itu mengalami hal itu. Apalagi mobil yang mempunyai space yang besar. Seperti contoh.
0: Kayak Range Rover.
1: Dia punya space-nya besar. Dia bisa taruh di bawah mobil.
0: Jadi sama tuh. Seharusnya bentuknya, ukurannya untuk spare. Bannya tuh sama.
1: Seharusnya bisa sama, tapi karena faktor ekonomi, ada orang juga memilih ban reserve itu cuma ban biasa aja. Ban yang lain itu mungkin yang four wheel drive yang besar, yang empat-empatnya, yang kokoh, tapi yang cadangan biasanya mereka yang simple aja. Karena itu tidak didesain untuk permanen. Itu mobil-mobil sedan yang space-nya terbatas itu, itu biasanya pakai ban cadangan yang kecil. Itu yang terjadi dengan
0: jadi keadaannya sebenarnya memang belum banyak berubah ya. Masih tetap 8. Yang namanya spare enggak persis.
1: Enggak persis sama dengan itu. Let's say kita dengar apa lagu dari Teteh dari Nike
0: Ardila.
1: Iya. Apa Seberkah Sinar ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Sampai lupa kita.
1: Iya. Saya play ya.
0: Itu ya, mulai. Belum nyala. CD 1.

0: Phoenix FM. Chris and Carl operate their family-owned business, Tyre Plus Bendigo, located at 30 Garsett Street, Bendigo, opposite Dan Murphy's. Supplying and fitting Michelin tyres and BF Goodrich 4x4 tyres, Tyre Plus are open from 8 to 5 on weekdays and 8:30am to 11:30am on Saturdays. Tyre Plus takes the hassle out of looking after your tyres by being centrally located and offering other services such as wheel alignment. Support a local family business, Tyre Plus Bendigo. Give them a call today on 5443 1999 or drop in at 30 Garsett Street, Bendigo.
1: Hello World Travel, we're the travel professionals.
2: Proud sponsor Hello World Travel Golden Square welcome you to explore the wonderful world of travel with us. I'm Tabitha and we welcome you to book your travel with my experienced, well-travelled travel specialists at Hello World Travel Golden Square. Be ready and excited to jet off to new exciting places and comforting familiar favourites. At Hello World Travel Golden Square, we will look after you from start to end. What's on your bucket list? Come and experience the Hello World Travel Golden Square difference. We're with you for the journey. Hello World Travel Golden Square, the only Hello World Travel in Bendigo. 299 High Street, Golden Square. Appointments preferred.
3: Phoenix FM sponsors.
4: Are you looking for a job or thinking about a change? Don't miss the Manufacturing Jobs Expo on the 8th of September at McGillivray Hall, Bendigo TAFE, McRae Street, Bendigo. Meet local employers, explore job opportunities, and learn about career pathways in one of the region's key industries. Entry is free, so come along and find out about exciting careers in manufacturing. The Manufacturing Job Expo is on Tuesday, 8th of September, from 2 p.m. to 4 p.m. at Bendigo TAFE, McRae Street, Bendigo.
5: Iya, tadi Nika Ardila ya, teteh itu dia meninggal umur 19 tahun ternyata, Sandra.
6: Berapa?
5: 19 tahun.
6: Wow.
5: Tahun 95, dia bukan 20, 19.
6: 19, masih muda sekali.
5: Muda sekali, dia di dalam puncak ketenarannya. Seberkasinar, salah satu lagu yang populer adalah lagu lain yang saya ingat, Bintang Kehidupan. Itu juga karangan nyanyikan oleh dia, karangan Pance Ponda. Sangat tragis itu. Jadi judulnya Hati-hati. Temanya hati-hati dalam berkendaraan, ya.
6: Ya.
5: Musim hujan.
6: Bukan cuma kalau pakai ban serep ya.
5: Mm-mm.
6: Tapi every day, every time.
5: Iya, betul.
6: Di mana Anda masuk untuk nyetir mobil, kemungkinan betul. Anda itu sudah ada di situ.
5: Iya, terutama buat ini ya, teman-teman listener yang dari Indonesia, anak-anak working holiday visa itu yang baru tiba di Australia itu harus betul-betul ya belajar bagaimana peraturan cara mengemudi di sini gitu ya. Ada etiketnya, ada rules yang mungkin agak berbeda di Indonesia. Bukan berbeda sih, sebenarnya di Indonesia juga ada peraturan tapi mungkin enggak terlalu diterapkan. Di-ignore aja ya.
6: Enggak terlalu diterapkan ya.
5: Iya.
6: Mungkin karena di satu sisi terlalu banyak kendaraan dan juga di sana kita kan macet. Belum macet, kalau macet ya kecepatan dia paling kan cuma 20 kilo per jam. Mungkin
5: orang di Indonesia itu kadang-kadang berpikir bisa injak rem, injak gas, pegang setir, berarti dia bisa bawa mobil.
6: Bisa bawa mobil. Bisa, tapi padahal rawan.
5: Bukan cuma
6: rawan
5: itu, bawa mobil bukan cuma itu. Jadi terjadi kecelakaan, banyak kecelakaan.
6: Ya. Kadang-kadang ya kita juga harus berpikir, bukan cuma kita kalau misalnya sampai terjadi kecelakaan, ya kan? Bukan cuma kita yang rugi atau ya semoga nggak gawat gitu, tapi juga orang lain yang orang lain yang kebetulan kalau misalnya nabrak pohon ya, well, pohon gimana, tapi kalau nabrak orang lain, orang lain yang melakukan sesuatu, segala sesuatunya itu dengan benar, ya kan?
5: Betul.
6: Dan dia nggak kepikir gitu karena Mereka sudah mengerjakan semuanya sesuai dengan peraturan. Kamu tabrak, ya kan? Itulah. Jadi jangan cuma mikirkan diri sendiri, pikirkan juga pengendara-pengendara yang lain, gitu loh.
5: Memang itu harus selalu ada kerjasama dalam berkendaraan ya. Kita dituntut juga untuk menyadari peraturan yang ada. Orang lain pun juga harus begitu. Kita beranggapan bahwa orang lain itu sudah memahami. Selalu ada kerjasama. Kerjasama yang paling baik itu kita lihat pada saat kita masuk roundabout. Kita harus tahu kapan kita masuk, kapan kita harus menunggu, kapan orang lain masuk. Saling pengertian. Di atas dasar peraturan yang ada. Peraturan yang ada itu yang dari kanan duluan. Tapi kadang-kadang kan ada misunderstanding, ada misalnya orang yang kasih lampunya salah dan sebagainya. Terus kita harus ya lebih hati-hati deh selain itu ya, Bu Sandra.
6: Iya. Dan berpikir untuk orang lain juga.
5: Iya, saya lihat salah satu yang paling krusial itu roundabout kalau bagi orang Indonesia yang masuk ke sini. Kalau lampu merah kan di Indonesia juga ada gitu. Di Indonesia itu jarang itu roundabout. Meskipun ada, tapi mungkin yang paling besar tuh yang saya ingat di Bundaran HI itu. Tapi itu ya, siapa aja yang mau masuk duluan juga bisa di situ. Enggak harus menunggu dari kanan di putaran Bundaran HI itu, bundaran roundabout yang paling besar. Sehingga kita lihat selalu macet di situ.
6: Ya.
5: Di roundabout yang paling besar itu di HI itu di depan itu selalu macet.
6: Ya, bukan cuma itu, sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin. Kalau pas apa namanya pulang kerja.
5: Ya,
6: pulang kerja. Biasanya kalau pulang kerja itu macetnya dari Tamrin ke Sudirman, ya kan? Iya. Kalau pagi itu dari Sudirman ke Tamrin.
5: Itu seperti benang kusut ya, yang nggak bisa diurai ya.
6: Ya.
5: Ada yang saya perhatikan ya, kayak di lampu merah orang menunggu, setelah lama menunggu dia masuk ke tengah-tengah, di tengah-tengah dia ngeblokir jalan lampu merah orang lain. Jadi sudah seperti benang kusut, sudah nggak bisa.
6: Betul, betul. Dan juga ya itulah jalur lalu lintas yang harusnya cuma 3 bisa jadi 5, ya kan? Kalau di sini kan nggak mungkin gitu.
5: Iya, atau karena memang volumenya udah terlalu banyak ya, lebih banyak daripada ruas jalan, luas jalan.
6: Betul, betul.
5: Iya, kita sebentar lagi nih harus berpisah dengan listener kita, dengan para pendengar Bu Sandra. Kita sampai jam 10. Mungkin nanti setelah kita ada program sport ya, jadi. Sebelum kita berpisah, nanti kita akan putarkan satu lagu.
6: Ya, kita akan putarkan sebuah lagu dan ya. Kita akan juga ya mungkin sekitar ya sekarang lah kita say goodbye ya. Dulu.
5: Ya.
6: Jangan lupa minggu depan kita akan kembali
5: ya
6: jam 8 sampai jam 10 dengan Gado-Gado Nusantara.
5: Ya. Selamat menikmati sisa weekend ya.
6: Ya, dan jangan lupa ya, kita sedang mendengarkan Phoenix FM 106,7 The Voice of Your Community.
5: Iya, jangan lupa selalu sebarkan kebaikan. Bagikan kebaikan buat semua orang.
6: Amin. Amin. Dan Anda sedang mendengarkan Sandra dan
5: Chris. Ya,
6: Chris, kita putar lagu satu ya sebelum penyiar yang baru bukan yang baru sih, yang lain datang. Nomor 7 lah. Atau nomor 6 lah. Okay. Apa tuh? Untukmu Gadisku.
5: Saya putarkan sebuah lagu ya dari Frankie and Jane. Ya.
6: Yeah.